Howdy. Kaya kotir chaya har sache ape. Ik duje paaye khoayan homay vichve ape. Iho manas jalam dulamb sa manmukh santape. Jis aap bujhaye so bujhsi. Jis satgur thape.